0: barak
1: ere jeufati serigne barak ngir mang koy xereu ba ala wa diwanu tundudi yalla ta jam yatubi je cheikh ahmadou bamba male xereu bax
0: amina
1: serigne ngir ere jeufati momitam nga ci diwanu tundudi de baye xel yalla jam yatubi je cheikh ahmadou bamba
0: ya khat
1: mamoudou ge jere jeufati
2: khatsa
1: la samba job mang koy begge diko xereu bax anandi

0: yamane yoy sini khadim kebe
1: men sare
0: mu ngi toj ani wax ma sa secret way
1: ala sa kawto
0: halu mu ngi kuma ci yeg gene wona momi tam soxna jaara bu yag soxna jaara ya jara way ñu ko jang won Allah ini san, kau mat kau masih kisruh tu.
1: Halal, kalau mama rata ya.

ala sama khari khandi ala jari ya mala barda zabili mari kullu ma bi ayyus allah ala al mukhtari fi rusuli.